0: And Fijian stories and legends were not written until recent times. However, there are stories still told today by families who want to keep their legends and traditions alive. In our next item, we will hear a story from a man from Namuana, Mr. Tamani, on the island of Kandavu. In the old days before Christianity, Fijians worshipped gods in the form of creatures that live either in the sea, rivers, and the air, or deep in the earth. We're going to hear from the clan who are the protectors of the ancient story of the young woman and her mother who turned into turtles and whose turtle descendants today can only be called from the sea by an enchanting song sung only by the women of Namuana in Kandavu. What is incredible about this legend is that this story is more than just a myth. It can be witnessed today. Before the calling begins, the men of Namuana hold a special Yangona ceremony in the Mure, whilst the women stand at the clifftop to perform a meke, recalling the ancient story of mother and daughter who turned into turtles. Legend tells of a young woman who went fishing and was kidnapped by a neighboring clan, and with her hands and feet tied, was thrown in the bottom of the boat for the trek back to their village. Crying and distressed, the girl magically transformed into water, which released her from the bindings. To the shock of the men, the water then turned into a majestic turtle, which they hurriedly threw overboard as some sort of magic was being played out before their eyes. What I did not know from this story was that the mother also became a turtle back on the island. So heartbroken and deeply connected to her only daughter, the mother went to the water's edge and also transformed into water, sliding down the hillside cliff as she transformed into a turtle.
1: Ayo, metal noa, pada metal noa tigna nampak bungun gelabu, sa cunang kasi, metal noa imini bolai, imini pada tigna kene bola, itu ni ngam ibi kena itu ngasi, langsung mai, metal na singgila. Kalau orang main na ulangi, metal mai. Masa itu main minoki, si itu ni cuma nona, si minat ramai balik puna nak nua, si cetak mata cik. Nampun saya melihat orang muda ramai, kini saya bisau, nampun saya cie ikan bul. Nak kental nua, kau saya baru minat nutri. Saya cuma bilbin main barabi, dona kenan jela, kecik ayam itu lebih nyu. Kecuali orang orang kena solo. Ina kena tutup. Don mungna sama ni kira-kira bo rendana, bo rendeli di. Bisa tahu mana marametina na, utine tambong. Misal orang mana misal lagi bata kau. Mamba di mata kaum misalnya boleh menjadi barat boleh dibeli. Ibu juga barat na na marah mah. Di mata kaum ni mamba ni, dia mulai tu di way tu dia cuma mata kaum. Sangat bandunya na na marah betul betul. Namun saya juga mata kaum, sabele rolo mai sabele wo mena banua chuin dona kenarandau nandau nguli kanda mali mai na na tina matura ngo na nguli mana koro ko tamana na koro tamana iba ruuchi ko kinandura banua mena turbesi ona turna tutarulia kena mabale o na turna tu tumai na tamu ana kena tu tinta uchi ko kitarulia sana la mwana mwana le bata kau kana le mi wai kasutawa ni chiku mi ta kau o rambili kasar tumai ni tauri rambili ve Rutumbita kina nurtuanga, au kama kau na na wangalibici. Sana kai kota mai. Kasa rebate no warchigo, nurtu kai kota mai takau. Warang dali di seta di seta mata chigo. Kutuwa kuto kalumni lumni wangalibici. Sana lako chumani lako lako. Runa sa bebia da chumani na nurtu kalumni di mendangai. Nurtu nandau. Saya tahu telengan saya uang mana penua, saya uang mana penua, sama ni bos bos saya lono cukup, oh tenang tampung, nama ramai tenang. Saya lagi nanu napa nanu ni bukan di bubale, yang ru bilbin. Saya gay bos bos saya lono cukup, tenang tampung. Isa, yang mana dia cuci lagi, saya uang mana penua. Napa bos bos saya lona, enggak ni nuna bos bos saya lona. Utine tambonga lei tarana lubiana o rendelidi nanganganin ru pananamu wa mitinani saka ya dogo ni bisau ne sabu go rendelide ne sa tei gambo sa tigo lomni wanga nga kri karuo nanganganu na pananamu utine tambonga ne kanan chenna tinana sa tomagano na bos sa be pai se chu ya ma de chu na le bengu par de lit na ngoro ta ni sa bi so ge na ika mula me che wai sa mi chu ha chana wai i sa bu ngo chu na romani ni ta ki ya chu romani ngo ni bichi ku tu be ngo le ma na o ke na ran ta u mai le ta ngo na na ko ron ta ngai sa mi no ni ka mula Santan sa bungo tu nawa ina lomani ina lomani wongani bici. Sana gay dana, pagkano tu na mendangay tiyan dawo, naliyang ka sa barya to bigyan. Ni sa bungo tu nawa ina lomani wongani bici. Nasa sa gaya to, santan gay nima talib nawa ina nima talib wii wii tulib. Sana gay lao na nima, lao na nima. Sana bangka ramula, pagkano tu may dangay. Sedap angkat rambut, sabun gua cuma nawai lomeni ngoli biji. Nengau na, salah kau lihat nawai main orang ngoli biji, sedap ni mata lihat nawai. Sana lihat bukit ali, koro koram dari ni, macam gembur. Bawa sa waktu orang cium macam tamat orang cium, mangun dia lihat cium koram dari ni. Sana lihat bukit macam nawai lomeni ngoli biji. Nengau sa ni macam gay, salah kau lihat itu lihat, sana lihat bukit ali dia. O rom dili di mesaje ni kambur. Nangangani nona bana nan maram tinana tinada bonga sa dai bale sui rom dili tale mele sume nona mara. Kadena tu tu gumbimbi tu tu gumbinde ka lako bitar noa inando nongona neto nongona kasa Kadulong ako may na kagimi na balangi. Kasi kasi ura-ura. Kato sa nagubal ba tuwi. Sa nagay itong may sarap at sunay kambul. Sa amin siya tamata. Kung sa amin siya tamata ro ruwa. Sa amin siya tamata ko tinitambonga. Sa amin siya tamata ko randalite. Kung sa abog yung ruwa, nagtay kambul. Nang muna naglabo, kung sa sarap itchiko, na bilibindi, kung sa sarap itchiko, sa alo, Sabu sarabi cuma kah, sace wang kau kacumai, nak kambula. Cuma kena mek, Ito lang natin na ibusumatur ngay namuana. Ito lang natin ka marama. Iyo, namun sa ato lang ko kayo, nalisaray ni kamula. Ito na matanggani ni Pasisi. Ito ato sila ka niyang kona. Ito nga ay lom ni matupali. Ito nga rabi chigo. Nakanya ka na pala. Kung may nasalusalo. Kila chigchig sa chigo may ito sa ugtin kito. Ina nakanya nasalusalo. Kaya nora kani man bali, betul kuna cikgu, kita tu maru tu kuna cikgu, yang sudah bulan cikgu na ngono ha, satu waktu kai belajar kalungu. Ngono ngai tu maru gi, dia lebih nak, sabi sabi itu aku, masa cikgu kedi na, kena lebih tunggu di membarai, kena nak kalungu. Nono ngono terang hari, masa cikgu lakukan kami gi, yang sudah bulan itu na, yang na jeli no itu. Mau salah kan juga kena meki. Karena tabu, namun saya tu cuma merujuki lo jadi buat kita ki. Tapi tabu sara, mendua main nampak kelebu, terlalu liar, kena tomi tengai, menerjuk orang pun untuk kelebu. Namun terjuk main barabi, kena tomi nampak kelebu, kena untuk main tumbu, kena untuk main tumbu. Namun saya gay lagu yang dapat tataro. Soalnya kena pasu, soalnya kena rawan dan mungkin lebih cuci. Saya nak ikut lembai ina wanua mendoan makan juga. Saya nak kau baca cuci membarabi, saya nak kau serami koro. Nampak nak rawan dan mikoro. Kalau kata kami nak kelu, betul ni tak bunga, betul ni orang jadi. Nak kena rawa, nampak nampak dun lagi. Sabah sabah tu na ya lo, kat tu ni bantu kata kita nampak ni matu balik. Dan rawan turungai. Jadi kalau mana menyiti, kita satu. Namun orang lain akan memegi, dan kita lagi, kita sarung itu bersama mereka. Sarung kami pun itu na jadi way, tolong mana malu. Kini keruak, tamu, lebih tambah, tamu dengan mereka tambah jenuh, orang sarung mesti memegi. Kini keruak, tamu telinga, mereka dusi jenuh, orang sarung juga lama jadi way itu lagi. Saat cikgu mereka sarung itu jadi way itu lagi, tamu telinga mereka dusi jenuh, tamu lebih tambah. Tamu telinga itu tu sikit tu. Namun ada kita bagi cemerlang tu sih, kita usah berunding tadi, kita untuk kerja kau dah. Itu tu makawa, itu tu lebu, itu tu rawa-rawa. Ya pada tu berikan, berikan dan nak guna gelap. Kena ketul, kena guna. Nak kerubu, cendol na ikan mula. Nampol nusa cuita, kini tuh tadi nuri rai. Mereka nak ikan mula tu kan? Kini tuh salak mereka ni imbota, imbota nuri rai. Mereka nana, untuk nak kado untuk tuh bikin tengah tuh marai. Mereka nana rentah bola. Sangkai mereka tuh cuita, kini kena rai, kena rok mereka rentah bola. Nusa kai itu saya cuma nana, untuk nana nak bunuh lelai, mereka diserang juga pernah. Nampol nak tadi, lakukan cuita kena make. Lagu cuci nak kena marau, mesti lagi dengan usaha cuci serabi, ina jalan itu. Usaha reportan yang orang cuci dengan toro cuci di mana niti, rosak boleh niti, kena balau, karena ni depan orang kata kena, dengan usaha guni cuci, jalan itu. Tambah ni tambah, tambah terangan itu sihkan. Ayo, rawa-rawa, kena bina kami marabi, itu atau cuci, kena Yunan terakhir, kaya tu cuy, dengan tu kena, nak kena mata bual, tu nama raw cigo, tu semua warna cigo, pasal pasal cigo, berbagai jenis cigo, kena bual. Mungkin setelah lagi na pakai sama ibu nua, dengan na cigo ibu nua, cigo bual. Ka, mulai dari bintang kita mana kan, tu cuma barai. Nisah korang membarai, sampai itu na botol. Ina bunyi memanda, yang itu nak begitu nak cuci balik, nak cuci koro, bisa sa dusarai puna mereka mulu membarai. Namun apa tadi, sa cuci tau malu ke na bu balik, ina bunyi bananan, kami sa cuci sa nak kelir sumai, sa nak kelir sumai barabi, sa nak kami bawa tapi tu cuci balik, begitu puna mata kali. Sudahlah kita turun di lemana, di sandung, pasal di sarawa, di kembung. Tina sadame kami pan na kebalangi terna bulain. Sa korna ang pumay basa tutugu sa ngay yata chun na piba marutagi yata chun na langameki sa kape sulia doon na kaya na ibabi di binaka sa nungan na sulia ni sulu na sulia ni yaw na kaya natin langan na kaya na ilabo doon na wasin ilabo sa do waro tigitigo menra may sulia dua pito pato na ilo tolu sa lepa kutu masarapa kutu sulia di manan rondola karena saya lihat sini, lakukan lagi, kalau saya nara sulia, itu nuntul nontolah.